soli. Kama kau berteman yang jika itu tapi. Itu mia cang kamu sungguh tak kamu kau saita. Aisyah mia cang. Perlu saya mulakan jika itu tak ka. Ia lekai wasina. Ia kau dah wasina saya mulakan jika itu tak ka Dios pasanto silika. Nyukan cisungguh betar polisu. Levanta su mano.